kwase kuthi laphana ke ubuthuvu thela behamba laphana ke no behamba laphana ke nenceke laphana sithubani ke ubehamba laphana ke nenceke laphana ujumbo ujumbo sesingambiza ngenceke ngoba nakhe ecula igospel but ke emlanjeni.